Nibanza kani banzandi, nizonza kani zonzandi, niluata kani luatandi, niduka kani dukandi, nisambla kani samblandi, niyula kani yulandi, nikola kani kolandi. Beno, mbolungana yu.